Opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Wans ope tatako mobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.